0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Okey, jap.
3: Ya.
2: Uncle mau kasih kongsi maklumat Benny.
3: Pasal apa?
2: Pasal Sekolah Menengah Kebangsaan Sanakan 2 yang akan menganjurkan hari kerja ya STEM pada hari esok.
3: Sanakan 2. Ya. Ini jiranku nih.
2: Oh, jiran ah.
3: Siap Elopura 2.
2: Ini Sanakan 2 akan mengadakan ataupun menganjurkan hari kerja ya STEM. Jadi program bermula pukul 7 pagi sampai 2 petang dilaksanakan untuk meningkatkan minat dan penglibatan pelajar dalam bidang STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Semua siap suka nih.
3: Suka.
2: Semua siap suka.
3: Campin aku nih semua.
2: Selain mewujudkan kerjasama antara sekolah dan ibu bapa dalam menyokong pendidikan STEM lah, okay? Jadi pelbagai aktiviti menarik diadakan. Jadi kepada adik-adik bolehlah datang sana untuk ramai-ramai untuk menyaksikan karnival ataupun hari kerjaya STEM ini. Bukan STEM yang STEM dilekat di
3: bukan.
2: Surat. Ini
3: bukan.
2: STEM lain. STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
3: Untuk makluman juga, STEM ini merupakan pendekatan pembelajaran bersepadu yang menggabungkan 4 disiplin yaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk memupuk kemahiran berfikir penyelesaian masalah dan inovasi bagi menghadapi cabaran dunia sebenar.
2: Okey, sekarang ni ada STEM, ada TVET kan. Jadi pelajar sebenarnya bebas memilih mana-mana saja pembelajaran sekarang.
3: Kalau siapa yang mau belajar STEM boleh kan kau?
2: STEM, TVET lah kau ambil, TVET boleh.
3: TVET boleh, STEM tu boleh.
2: TVET kau ambil kulinari.
3: Kulinari? Itu bagian apa?
2: Masak-masak lah.
3: Oh iya.
2: Kau suka?
3: Lama aku dah tinggal masak kok.
2: Nah, itulah kulinari itu masak. Nah, masak-masak. Jadi aku rasa sebagai yang biasa tengok kau hari-hari si bising dan tengok kau punya video masak-masak, aku rasa bagus kau ambil itulah jurusan kulinari.
3: Iya, itulah.
2: Kau boleh buka kedai.
3: Betul juga.
2: Nah, kalau kau buka kedai, orang bilang jangan buka terus yang besar. Buka kecil-kecil dulu. Oh, orang bilang pancing. Pancing-pancing orang tu.
3: Kau menggalakkan aku berniaga sekarang.
2: Bukan. Orang bilang sentiasa support perkara baik. Perkara tidak baik yang macam kau buat selalu angkau tidak support lah.
3: Rasanya ini buat pertama kali dalam sejarah tau. Kau support aku.
2: Bukan. Ini orang bilang supaya orang bilang dia membuka lembaran baru supaya kau insap. Bila kau masak mulut kau diam.
3: Enggak lah. Aku masak pun bising.
2: Air liur masuk nanti. Oke. Okay?
3: Bukan jok menghadap situ. Aku masak pakai mask. Pelitup muka.
2: Bercakap juga.
3: Bercakap. Kadang nyanyi-nyanyi lagi. Mendapatkan feel.
2: Kalau begitu nampaknya aku bisa nah, jadilah cancel. Oke. Okay? Jadi 8.30 minit pagi macam biasa kita akan ikuti apa namanya?
3: Sarapan pagi.
2: Bukan sarapan pagi.
3: Dan berdiari sana sini.
2: Diari sana sini kau ini.
3: Saja sih aku tuh. Aku pemancing kau sebenarnya.
2: Pancing apa?
3: Pancing ikan.

0: Bintang Kita. Nantikan Ahad ini.
1: Jom meriahkan Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 15 Mei 2026. Antara aktiviti diadakan, sukan rakyat, pertandingan fotografi, pertandingan Tonion Deporing, Battle of Bambu Music, pertandingan Mi Bangkal, Lumba Rakit, pertandingan Menyumpit, pertandingan Masakan Tradisional, pertandingan Bambu Challenge, pertandingan Busana Kreatif Etnik Sabah dan banyak lagi. Peresmian Festival Bambu Sabah Terupit 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Johnny Boon J. Kurum, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah. Jom sama-sama kita meriahkan Festival Bambu Peringkat Negeri 2026 Daerah Terlupi.

0: kongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Dalam Diari sana sini.
2: Baik Edwin, kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Diari sana sini. Keningau kita ada
3: Hex. Yeah, Hex di sini. Hello.
2: Hello. Tawau Wan J. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Ya, Sandakan. Ini ketua kawasan ni, Maznan.
4: Ya, apa kabar Double E? Apa kabar Hex? Apa kabar Wan J? Harap semua sehat-sehat lah kan?
3: Ya, kabar baik. Ya. Sihat, alhamdulillah.
4: Itu seperti yang kita faham, kita tidak hujung minggu. Jadi selamat bekerja semua.
2: Iya.
5: Itulah bahkan komited kan.
4: Iya, walaupun hari ini dari hari Jumat hari terakhir untuk minggu ini kan, tapi kita tetap kerja begitu. Tapi kita mau kasih kongsi-kongsi. Juga semua.
3: Betul.
2: Syukur kan. Jadi oleh kerana Maznan adalah ketua kawasan, kita bagi dia duluan lah.
4: Oke. Okay. Ini ketua kawasan mau bagi tahu ini. Hari ini pesta bambu hari terakhir akan diadakan di daerah Telupit. Jadi aktiviti masih lagi banyak diadakan, antaranya ada pertandingan masakan tradisi dan juga ada penilaian sulap bambu lah, okay? Dan akan dirasmikan petang nantilah, sehingga petang nanti. Okay, itu satu. Dan seterusnya, petang ini juga akan diadakan Majlis Apresiasi Pemerkasaan Keboleh Pasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi, yang mana akan diadakan di salah sebuah hotel hari ini pada pukul 2 petang nanti. Okay, right. Dan seterusnya, besok pesta kamatan akan diadakan. Habis saja pesta bambu hari ini, pesta kamatan akan disambut pula di tempat yang sama, di Dewan Majlis Daerah Telupit pada 16 Mei untuk pesta kamatan. Dan untuk pesta kamatan Paitan, hari bermula sebenarnya telah pun bermula sejak semalam, dan hari ini 15 Mei akan diadakan pertandingan sukan tradisi dan juga sodop pintu tunan Unduk Ngadau daerah Paitan. Besok pula akan diadakan pertandingan memancing, dan pada 17 Mei acara kemuncak akan diadakan pada pukul 2 petang dan diadakan di Pekan Botition Paitan dan Dewan Datuk James Ratip. Okey, itu yang dapat dikongsikan dari Sanakan. Kita terus bersama dengan Wan Jue. Silakan Tawau.
3: Baik, terima kasih Ketua Kawasan di Sandakan untuk perkongsian di hari ini. Dari Tawau kita akan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini di tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian pada hujung minggu, esok hari Sabtu, kempen derma darah akan diteruskan di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota bermula 11 pagi hingga 4 petang. Dan pada hari Ahad pula

0: Program ini diadakan di SK Kukusan Tawau dan insyaAllah akan berakhir pada esok 16 Mei 2026. Dan juga yang terakhir, saya ingin kongsikan kepada pendengar-pendengar RTM Sabah bahawa hari ini Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, iaitu Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman, dijangka tiba di daerah Tawau sekitar 10.45 pagi tentunya untuk menghadiri majlis jamuan teh bersama kanak-kanak bersempena dengan sambutan ulang tahun rasmi Tuan Yang Terutama Tun yang ke-75 yang akan diadakan esok di salah sebuah hotel di daerah Tawau. Itu perkongsian dari saya dan sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan seorang lagi ketua kawasan di Keningau. Silakan, Hank.
1: Okey, Kodop.
2: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Kita mulakan untuk diari sana sini Keningau FM edisi 15 Mei 2026. Sedang berlangsung adalah Kejohanan Olahraga MSS Zon Apin Apin kali ke-5 23 berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Juga ketika ini berlangsungnya pertandingan bola jaring peringkat Zon Bingkor dijalankan bertempat di Dewan Besar SK Luagan. Dan bermula hari ini 15 Mei hingga 17 Mei 2026 bermulanya sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Keningau bagi tahun 2026. Satu tengah hari nanti akan berlangsung pertandingan Randawi Tavantang Keamatan daerah Keningau dan 7 malam nanti berlangsung Sodop Undok Ngadau Daerah Keningau. Dua program ini akan berlangsung bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Selesai 15 Mei, kita ke 16 Mei 2026, Sabtu, seawal 8 pagi akan berlangsung acara sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Tambunan bertempat di Dewan Pisom Peruan Square Tambunan. Dan esok 16 Mei di daerah Nabawan akan berlangsung program penunaian sumbangan tunai rahmah STR 2026 bagi penerima tiada akaun bank di daerah Nabawan, dan program ini berlangsung di Dewan Serbaguna Nabawan. 7 malam esok 16 Mei akan berlangsung pertandingan tarian tradisional kontemporari bersempena dengan Pesta Keamatan daerah Keningau di Dewan Masyarakat Keningau. Dan selesai 16 Mei, kita ke acara yang akan berlangsung pada 17 Mei bermula 8 pagi hingga 4 petang, diadakan program perpaduan sosial peringkat daerah Tenem, diadakan di Dewan Aulia Inspirasi SMK Intabuan. Dan 17 Mei, kemuncak sambutan Pesta Keamatan peringkat daerah Keningau bermula pukul 10 pagi di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi itu perkongsian kita dari Keningau FM. Seterusnya ke Sabah FM bersama dengan Eclair dan juga Edwin. Silakan.
3: Ya, okay. Untuk dari Sabah FM pula, hari ini perkongsian bermula pada pukul 2.30 petang nanti. Temu buah di Konti Sabah FM menerusi kita cerita hashtag kita kongsi untuk berkongsi mengenai pertandingan Sugandoi, Dazanak dan Songko Tuan sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 bersama dengan tetamu di Konti Tinda Ramai Yang Berbahagia Datuk Everitus Gongkit, iaitu pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026 yang juga akan bersiaran langsung menerusi Facebook rasmi.
4: Ya, 2.30 Mei petang dalam segmen Bah Ngam lah itu. Kemeriahan Undok Ngadau juga ataupun Pesta Keamatan juga berlangsung di Putatan hari ini untuk acara Sodop Pintu Tunan Undok Ngadau dan juga pertandingan akhir Sugandoi bagi daerah Putatan yang berlangsung di Dewan Sri Putatan pada 7.30 Mei malam nanti. Dan juga di Kudat pun akan berlangsungnya Sodop Undok Ngadau bagi daerah Kudat. Wow. Bermula 5 petang hari ini.
3: Okay. Dan terakhir sekali 7.30 malam hari ini,
4: yeah,
3: yang dinanti-nantikan Sabah FC versus Terengganu FC yang akan berlangsung di Stadium Likas 7.30
4: untuk perlawanan Liga Super malam ini.
3: Ya, betul. Okay, jadi kawan-kawan,
4: yep.
3: Ya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Okay. Sama-sama kasih.
3: Selamat bertugas kepada Wan J di Tawau, Keningau Hex dan juga kawasan, yep, ketua kawasan Mas Nantetok.
4: Alright.
5: Terima kasih.
4: Balik minggu depan.
2: Selamat tugas. Selamat berhujung minggu.

Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.

Setiap kali perasaan marah menyelubungi diri anda, tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti utama 9 pagi. Jadi jangan pergi mana-mana, terus tiap sama kami sana kan FM Song.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Ya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar, loh.
2: Nah, kan, kau ingat percaya.
3: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Sandakan FM.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategik seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95 Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin, termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan kebun kecil untuk meringankan kos sara hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun, usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Firdaus Rosli.

0: mendengar kita Sendakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sendakan FM bersamamu.
0: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Oke, orang kampung baru saja kasih bur kita dan membuktikan pukul 8.22 menit. Hari ini kita tidak sambung ayat, Cap.
1: Jadi apa kita mau sambung?
0: Mau kasih kongsi banyak maklumat yang kita mau kasih kongsi ini. Banyak yang maklumat yang perlu kita kongsikan.
1: Banyak maklumat yang tertangguh kah?
0: Contohnya yang macam penurunan STR itu yang mana akan diadakan pada hari esok. Nanti kita akan kongsikan sebentar saja lagi.
1: Oke. Sama nanti besok. Besok hari Sabtu, kita ada konser.
0: Konser apa?
1: Konser ulang tahun RTM ke-80.
0: Di mana?
1: Di KK lah.
0: Iyalah, di mana?
1: Di KK sudah buat tadi tuh.
0: Di mana mau
1: dia punya siaran di TV2.
0: Nah, itu yang aku mau kasih.
1: Jangan marah. Kita bincang. Oke.
0: Benar boleh bincang.
1: Jangan lupa saksikan konsert 80-70 esok hari Sabtu 16 Mei jam 9 malam di TV2. Kalau kamu ada RTM Klik, mau tengok dengan lebih jelas kan, kamu boleh tengok di RTM Klik. Okey, yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Klik, kamu boleh mau turun sebab RTM Klik ni percuma saja.
0: Betul, percuma.
1: Jadi sama-sama kita mengimbau kenangan menikmati persembahan hebat dan merasai kemeriahan muzik era 80-an hingga kini bersama RTM.
0: Ya, 80-70.
1: Ya,
0: RTM Klik.
1: RTM Klik, betul.
0: Dan mau turun sekarang juga RTM Klik. Aku pesan sama semua orang. Sebab Piala Dunia kita akan siarkan semua perlawanan. Jadi salah satu platform dia RTM Klik. Kamu boleh tengok bola Piala Dunia 2026 ni secara percuma.
1: Itulah aku sudah cadang ni.
0: Cadang apa?
1: Selama
0: kalau kau bilang cuti jangan, tiada alasan. Boleh bawa telefon jalan-jalan.
1: Bukan. Ha? Bukan apa? Cuti, kau silap.
0: Apa?
1: Sepanjang Piala Dunia berlangsung, RTM Klik siar percuma kan? Aku bawa TV dari rumah.
0: Bawa TV banyak TV kita. Bawa
1: TV. Ini TV pejabatan tidak boleh.
0: TV 4 segi.
1: Bukan yang besar.
0: Berapa inci?
1: 86.
0: Bahapa kau? Digantung di depan pat kau.
1: Kau kalau kau tengok perlawanan dia, dia ada yang main siang.
0: Oh, betul.
1: Jadi kita tengoklah.
0: Sebab dia USA.
1: Apa USA?
0: Dia akan main di USA. US Amerika Serikat. Jadi Meksiko dan juga apa ada satu lagi tu. Dan ada 48 pasukan.
1: 48.
0: Dulu 32, sekarang 48.
1: 48.
0: Tambah lagi. Spanyol. Oke.
1: Dah ada lah. Dah ada lah tu.
0: Oke, kita berbusan sekarang. Boleh. Kau apa?
1: Hah?
0: Kau apa?
1: Mau beli stone, nanti kau ikut.
0: Bapak ikut.
1: Kau untuk ikut. Kau pasang lagu lah.
0: Ya, pasang lah.
1: Kamatan.
0: Kamatan lah. Oke.

0: Nak payah. Nak payah kau. Nak payah.
1: Arti M Sandakan. Eh, kau tahu tak kenapa aku cakap arti M Sandakan?
0: Kenapa?
1: Sebab hujung minggu ni kita ada rancangan terbaru.
0: Wah. Nah,
1: sini Sandakan FM.
0: Dia secara secara kita bawa tahu juga lah sikit.
1: Tahu
0: juga lah sikit.
1: Banyaklah pun boleh.
0: Banyak pun boleh. Ya?
1: Apa cerita.
0: Okey, kita ada satu rancangan terbaru yaitu muzik orang kita ataupun mock music orang kita. Dan kita akan menjemput pemizik-pemizik dari Sandakan untuk bersama kita secara langsung.
1: Iya.
0: Dia bukan lagi rekaman, dia tiada rekaman. Kita ada dulu rancangan rentak. Mm-hmm. Ini rentak tapi diberi nafas baru mock. Dan kita mencabar kewibaan pemain-pemain pemuzik-pemuzik ini secara langsung.
1: Kewibaan.

0: belajar sikit-sikit sama dorang. Dia tak sama penyanyi latar sama penyanyi yang betul-betul ini.
1: Okey, cuba kau bagi contoh.
0: Eh, kongsi lah tu. Bising siya.
1: Jangan lupa siaran akan kita akan bersiaran musical orang kita atau mock secara langsung pada pukul 11 pagi aja.
0: Iya, hari Ahad.
1: Hari Ahad.
0: Kongsi lah tu. Cepat lah.
1: Kita mau kasih tahu juga satu maklumat ini di mana ini pasal STR. STR bukan semua orang dapat dari bank.
0: Betul.
1: Ada orang yang tidak bank. Mm-mm. Jadi inilah yang inisiatif yang diberikan program pendanaian sumbangan tunai ramah STR tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri. Okay. Dan pada 16 Mei hari besok.
0: Besok lah nih.
1: Besok. Jadi ini kepada orang-orang yang berada di sekitar Tongod yang tidak mempunyai bank, bolehlah datang di Dewan Terbuka Tongod bagi penunaian STR kepada 42 penerima di daerah Tongod dan 46 penerima bagi daerah Telupit.
0: Akan
1: dibuatkan di satu tempat di Dewan Terbuka Tongod.
0: Besok
1: Besok. Jadi itu untuk daerah Tongod dan Telupit.
0: Okay.
1: Untuk Beluran.
0: Oh, Beluran pun ada?
1: Ada. Pada 23.
0: 23 minggu depan lah kan.
1: Akan diadakan di Beluran dan juga untuk daerah Paitan. Akan didapatkan pada 14 Jun.
0: Oh, bulan 6.
1: Semua ini kawasan-kawasan yang sukar dicapai lah orang bilang kan.
0: Betul,
1: jadi dalam sendiri untuk memberikan sendiri untuk membuat penunaian STR.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berdasarkan apa yang kau baca tadi, tidak semua lurus tau.
1: Yeah.
0: Jadi maksudnya kau tidak layak jadi penyanyi latar.
1: Iya, itulah.
0: Kau pasang untuk lagu.
1: Boleh bah, kalau kau setakat yang kau bilang
0: tidak payahlah, gagal. Gagal. Tu dengar tu lagu. Nah, itulah kau. Atasin.

Okey, 9.44 minit pagi. Angkol mau kasih kongsi satu lagi maklumat untuk kamu orang semua. Ini kepada anda yang mau menderma darah. Jangan lupa, anda boleh datang pada 17 Mei ini di Sanakan Hope Community Center, Syakum, yang mana akan menganjurkan program derma darah di Jalan Batu 1.5. Okey, Sanakan. Program ini bagi membantu usaha Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent. Sanakan mengumpul bekalan darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk kegunaan rawatan pesakit yang memerlukan lah. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Sanakan Hope Community Center, Jalan Beatrice Batu 1.5, Sanakan untuk menjayakan program derma darah berkenaan. Okey, itu satu. Dan ada lagi yang aku mau kasih kongsi semua kepada kamu orang. Ini pasal penipuan ataupun adoption haiwan peliharaan secara percuma. Okey. Modus operandi skema menawarkan adoption haiwan peliharaan secara percuma. Okey, mengenakan cas pengantaran palsu kepada mangsa dan menyatakan haiwan peliharaan perlu dikuarantin dan mangsa dikehendaki berhubung dengan pegawai makis. Skema akan menyamar sebagai pegawai makis dan meminta pembayaran cas kuarantin dibuat ke akaun pribadi. Selepas pembayaran dibuat, mangsa akan disekat dan haiwan peliharaan tidak akan dihantar. Okey, jadi makis sendiri menafikan penglibatan, di mana pegawai makis tidak terlibat dalam sebarang urusan jual beli atau pembelian haiwan peliharaan. Makis tidak akan meminta sebarang pembayaran ke akaun pribadi dan wang deposit atau bayaran melalui aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya tidak pernah digunakan. Okey, jadi makis tidak akan menggunakan media sosial atau aplikasi lain sebagai saluran urusan rasmi pembelian haiwan peliharaan. Jadi jangan tertipu semua. Alright, jadi jom kita dengar lagi lagu untuk hari ini.

kemasan atau tidak. Setiap kali membeli belah, pasti kita membeli barangan yang ingin dibeli tertera terma guna sebelum atau baik sebelum. Tapi tahukah anda, sebenarnya kedua-dua terma itu adalah berbeza penggunaan dan fungsinya. Guna sebelum, use by or before. Tarikh guna sebelum bermaksud tarikh akhir sesuatu produk itu selamat untuk dimakan. Produk ini akan rosak dan tidak boleh dimakan selepas tarikh tersebut dan harus dibuang. Contohnya, produk makanan yang cepat rosak dan tidak perlu disimpan lama seperti daging, susu, kek, roti, telur dan sebagainya. Baik sebelum, best before pula. Bermaksud sifat atau kualiti produk tertentu masih kekal sehingga tarikh yang dinyatakan. Produk ini masih selamat untuk dimakan jika tiada perubahan rupa, warna, rasa dan bau selepas tarikh tersebut. Bagaimanapun, produk ini sudah tidak boleh dijual selepas tarikh tersebut. Sebagai contoh, makanan dalam tin. Jadilah pengguna yang bijak dan selamat.

0: Oke. Siap. Yeah. Kita tutup siaran kita untuk hari ini
1: bagi tutup siaran sudah habis.
0: Tutup siaran, tutup Niagai.
1: Oke,
0: siaran Niagai. Mau kasih tahu semua, stokan lagi jangan lupa untuk menyaksikan siaran konser 80-70
1: yeah.
0: di TV2 pada hari esok jam berapa?
1: Jam 9 malam.
0: 9 malam
1: di
0: kamu
1: TV2.
0: Kamu semua kamu tengok kecuali Siap.
1: Kalau kamu tengok yang paling bersemangat, Siap di sana.
0: Macam si Rafiq suruh cakap, cuba suka dari ITCC.
1: Dia punya konsert ni dibawakan dari ITCC Penampang. Hari itu sudah berlangsung dia punya ni apa konsert, tapi akan disiarkan untuk yang tidak dapat hadir ke Kota Kinabalu untuk menyaksikan konsert 80-70 dengan malam nostalgia, irama dan hiburan.
0: Cuba kasih tahu, suruh semua orang tengok kau di TV.
1: Okey, ramai-ramai tengok Siap di konsert 80-70 besok hari Sabtu jam 9 malam di TV2. Bukan Siap saja ada, okey? Kita juga ada rakan-rakan penyampai sebagai host, penyampai RTM Sabah, antaranya DJ Ikle dari Sabah FM, DJ Wan J dari Tawau FM, DJ Azmi dari Sabah VFM dan DJ Edit dari Sabah FM.
0: Okey.
1: Artis-artis dia angkol. Dia punya artis ni ada yang generasi baru, ada yang legend. Okey, kita ada Dania, Joy, Siti Pajahamin, Reki Mara, Afiq Syazwan, Haziq Rosbi, Sopan Santun dan juga Ram Laram. Diam-diam jatuh cinta, perutku sudah lapar.
0: Jadi bila angkor dengar kau gitu kan, angkor layak, angkor rasa layak lah kau jadi second voice.
1: Yang second, ha?
0: Yang second.
1: Yang utama dah boleh?
0: Dah boleh.
1: Aduh,
0: kita cuma layak ha-ha-ha saja.
1: Okey, jadi sekali lagi jangan lupa konsert 80-70 esok malam jam 9 di TV2.
0: Ya. Okey, jadi sampai di sini saya lah si orang kesekawan kamu orang semua hari ini. Jadi apa pun yang kamu buat, semoga dipermudahkan segala urusan lah. Kami sini sentiasa mendoakan.
1: Amin.
0: Dan satu lagi pesan Sisap yang depan jalan kami ini, hati-hati kamu, jangan mutung dari sebelah kiri, Anda sedang diperhatikan.
1: Betul.
0: Nah, bukan kami yang memerhatikan, abang-abang baju putih, abang-abang trafik memerhatikan.
1: Iya, okay.
0: Jangan marah dia orang menjalankan tanggung jawab.
1: Okay? Itu tugas dia orang.
0: Terima kasih juga lah kepada semualah abang trafik ini yang mengawal lalu lintas. Kalau tidak, jam kita ini.
1: Betul.
0: Kalau sembarangan saya orang jalan, kan? Jadi adanya abang trafik ini mengawal, terima kasih banyak-banyak. Macam geng-geng dong padol itu kan.
1: Panas kau, hujan kau, orang sentiasa bertugas.
0: Sentiasa.
1: Iya, sentiasa. Siapa pun dulu teringin betul mau.
0: Dapat ya. Kau semua kau mau jadi.
1: Iya,
0: jadilah kau punya diri sendiri.
1: Sekarang ni aku diri sendiri lah ni.
0: Nah, boleh. Banyak kau mau jadi. Banyak kau mau jadi.
1: Aku mau jadi Iron Man.
0: Nah, lagi
1: boleh terbang.
0: Kau tengok Iron Man, tapi cerita kau semua apa?
1: Itu kan animasi.
0: Kartun tanggap lagi bagus.
1: Itu lagi dah masuk akal. Okey, terima kasih semua. Dan jangan lupa macam biasa ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang kami bawakan dari Masjid Daerah Sandakan. Dan untuk hari ini bersama dengan Rosdi Muhammad Yusuf. DJ Didi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye.
1: Salam Jumaat semua. Bye-bye. Come on.

0: hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

dapatkan hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

33 putaran.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1. Juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Terima kasih geng-geng yang telah menceriakan Evo sebentar tadi bersama dengan Nafam Syaf dan juga Uncle Toto. Dan kini bersama-sama Kak Nur menerusi Zoom Sandakan FM. Ya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini kita di dalam keadaan sehat dan kita berdoa kita dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. ...15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaidah 1447 Hijrah, hari Jumaat hari ini. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan kepada kita semua. Menerusi Zoom Sadakan FM, pelbagai perkongsiannya, maklumat akan kita kongsikan bersama di samping lagu-lagu hiburan untuk anda. Sandakan FM bersamamu.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.

yang diberikan nafas baharu. Inilah Music Orang Kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Music Orang Kita.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandiakan FM bersama 11.43 minit pagi. Jangan lupa untuk ikuti Yang Music Orang Kita. Ini merupakan rancangan baru yang dibawakan secara live. Dan kita kongsikan info ini hari kerjaya bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Sandakan 2 di mana akan diadakan pada esok ya, 16 Mei, di mana program bermula 7 pagi hingga 2 petang. Ini diadakan bagi meningkatkan minat dan pelibatan pelajar dalam bidang STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Selain mewujudkan kerjasama antara sekolah dan ibu bapa dalam menyokong pendidikan STEM. Pelbagai aktiviti menarik bakal dilaksanakan sepanjang program tersebut, antaranya pameran kerjaya, bengkel dan ceramah melibatkan kerjaya STEM. Kepada anda yang sedang memandu pada ketika ini, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada juga yang dalam perjalanannya ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Dan 12.17 tengah hari, kami akan bawakan pendengaran anda ke masjid daerah Sandakan untuk mengikuti secara langsung khutbah dan solat Jumaat. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Music Orang Kita.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan Mizan ya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Salakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan info ini menerusi PHM ya, Public Health Malaysia, di mana mengenai basuh lampin ni ya, pastikan kita tidak membasuh lampin di sinki. Kata-kata ini perlu kita sematkan dalam diri kita ya, yang mempunyai anak-anak kecil. Jangan basuh lampin di sinki, nampak kecil tapi risikonya besar. Di mana pertama sekali adalah kuman boleh melekat pada sinki. Kedua, boleh cemar tangan dan permukaan. Ketiga, risiko jangkitan pada orang lain. Keempat, gunakan tandas atau ruang sesuai. Lampin anak ialah tanggungjawab ibu bapa, jaga kebersihan ruang bersama. Terima kasih Public Health Malaysia dengan perkongsian menerusi Zoom Salakan FM. Jangan basuh lampin di sinki, nampak kecil tapi risikonya besar.
4: Oh boy.

0: Di jam kedua kita bersama menerusi Zoom Sandakan FM. Baiklah, terima kasih pada anda yang baru saja mengikuti siaran kami menerusi frekuensi 90.1 juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Kekal setia bersama kami Sandakan FM bersamamu.
1: Pelbagai info dan hiburan bersama kami di Zoom. 11 pagi hingga 3 petang. Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.

Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kemudahan kecuali yang telah Engkau mempermudahkannya. Engkau yang telah menjadikan kesusahan itu, maka Engkaulah yang memudahkannya. Doa pilihan.

0: Saudara, sekarang sudah pukul 12.17 tengah hari. Kita terus bawakan pendengaran anda ke Masjid Daerah Sandakan untuk mengikuti secara langsung khutbah dan solat jemaat bersama petugas kami, Rosdi Muhammad Yusuf yang berada di sana. Silakan, Di.
1: Ya, terima kasih rakan setugas di Konti Santakan FM, Nurkisah Markasim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam jemaat penghulu segala hari. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izinnya dapat lagi kami bawakan bersama-sama dengan anda secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan untuk dibawakan khutbah dan juga solat Jumaat untuk edisi hari ini 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Pastinya jutaan terima kasih kita rakamkan dan ucapkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains untuk mengadakan secara langsung khutbah dan solat Jumaat setiap minggu. Begitu juga dengan pengurusan Masjid Daerah Sandakan yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk kita melaksanakan siaran langsung pada hari ini. Baiklah, untuk makluman saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petugas untuk solat Jumaat pada hari ini bersama-sama dengan khatib dan juga imam yang bertugas, iaitu Al-Fadil Imam Hassan bin Sharafuddin, Imam Daerah Sandakan, dan bersama dengan Bilal Muhammad Japri bin Tatong alias Muhammad Nur. Manakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi, iaitu hormati guru, kunci keberkatan ilmu. Pastinya ada banyak pesanan yang menarik dalam khutbah yang akan kita sama-sama dengarkan seketika nanti. Alhamdulillah, saudara pendengar sekalian, keadaan cuaca di Masjid Daerah Sandakan dan sekitarnya dalam keadaan yang cerah, dan kita harapkan begitu juga dengan keadaan cuaca di beberapa kawasan di sekitar daerah Sandakan ini untuk memudahkan saudara muslimin dan muslimat keluar bagi menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Dan kita akan bawakan sebentar lagi, sama-sama dengarkan Bilal bertugas melaungkan azan yang pertama.

Azan yang pertama tadi telah dilakukan oleh Muhammad Jabri bin Tatong alias Muhammad Nur. Dan untuk makluman kepada pendengar siaran Sandakan FM yang baru saja mengikuti siaran kami pada ketika ini, kami bawakan secara langsung dari Masjid Daerah Sandakan bersama dengan petugas untuk solat Jumaat, Khatib dan Imam Al-Fadil Imam Hassan bin Sharafuddin, Imam Masjid Daerah Sandakan, dan juga Bilal yang bertugas sebentar tadi, Muhammad Jabri bin Tatong alias Muhammad Nur. Malakala tajuk khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi, hormati guru, kunci keberkatan ilmu. Pastinya dalam suasana negara menyambut Hari Guru, mimbar pada hari ini mengajak kita semua menghayati khutbah dengan tajuk hormati guru, kunci keberkatan ilmu. Saudara pendengar, guru merupakan insan mulia yang memainkan peranan besar dalam membentuk akhlak, mendidik jiwa dan menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Mereka bukan sekadar mengajar membaca dan menulis, bahkan menjadi pembimbing kehidupan, penyuluh masa depan dan pewaris tugas para nabi. Keberkatan ilmu amat berkait rapat dengan adab terhadap guru. Ilmu yang dipelajari tanpa hormat kepada pendidik akan hilang keberkatan dan sukar memberi manfaat dalam kehidupan. Saudara pendengar, pada hari ini terdapat sebahagian masyarakat yang semakin longgar nilai hormatnya terhadap guru. Ada pelajar yang melawan kata-kata guru, memperlekehkan nasihat, malah ada yang sanggup memuat naik penghinaan terhadap guru di media sosial. Sikap seperti ini bukan sahaja mencemarkan nilai akhlak, malah boleh menghilangkan keberkatan ilmu yang dipelajari. Menghormati guru boleh dizahirkan melalui pelbagai cara, antaranya mendengar dan mematuhi nasihat guru dengan baik, menjaga tutur kata dan adab ketika berhadapan dengan guru, menghargai pengorbanan guru yang mendidik tanpa mengenal penat lelah, mendoakan kesejahteraan guru dan juga keampunan buat para guru sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, mengamalkan ilmu yang diajarkan sebagai tanda menghargai jasa mereka. Saudara pendengar, tema sambutan Hari Guru pada tahun 2026 ini iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Sesungguhnya, guru yang ikhlas mendidik akan terus memperoleh pahala selagi ilmu yang diajarkan dimanfaatkan. Begitu juga dengan murid yang beradab terhadap gurunya akan mendapat keberkatan ilmu dan dipermudahkan urusan kehidupannya. Sempena dengan sambutan Hari Guru ini, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para guru yang telah mendidik kita menjadi insan yang berguna. Didiklah anak-anak supaya sentiasa menghormati guru, kerana daripada adab lahirnya keberkatan dan daripada keberkatan lahirnya kejayaan. Akhirnya, marilah kita bersama-sama mendoakan agar Allah Subhanahu wa Taala mengurniakan kekuatan, kesihatan dan ganjaran pahala yang besar kepada seluruh warga pendidik di negara ini. Saudara, kita berikan sepenuh tumpuannya untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar lagi.

illa wa antum muslimun. Jamaah Jumaat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jamaah agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja.

subhanahu wa ta'ala. Dalam sejarah kegemilangan Islam, ilmu bukan sekadar himpunan maklumat yang tersimpan dalam ingatan ataupun lembaran kitab. Ilmu ialah nur, cahaya yang menerangi jalan menuju keredoannya. Namun demikian, cahaya ini tidak akan dapat dimiliki tanpa adanya insan yang ikhlas menyampaikan, membimbing dan mendidik kita, yaitu guru yang menjadi obor penerang kehidupan. Guru ialah mursyid, guru ialah muallim, guru ialah murabbi, guru ialah mudarris, dan guru ialah muaddib yang sangat mulia di sisi agama. Islam menyanjung tinggi martabat seorang guru kerana jasa dan peranan mereka yang sangat besar dalam mengangkat martabat insan. Menjadi guru ialah satu kemuliaan kerana sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inilah hakikat dan nilai sebenar seorang guru yang menerangi kehidupan manusia melalui cahaya ilmunya. Sesungguhnya mereka adalah pusat kepada ilmu yang bertanggungjawab dalam membentuk manusia yang bertamadun. Guru sentiasa memberikan inspirasi, guru sentiasa memberikan motivasi sehingga memungkinkan anak-anak didik mereka mencapai kejayaan serta mencipta kecemerlangan dalam pelbagai bidang pekerjaan. Tugas guru merupakan amanah yang mulia. Jika para nabi membawa wahyu untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan syirik dan mensucikan akidah, maka para guru menyambung risalah itu dengan menyelamatkan umat daripada kejahilan. Seorang guru ialah jurubina peradaban yang membentuk insan berilmu dan berakhlak. Daripada didikan mereka lah lahirnya para ulama, para pemimpin, para doktor, jurutera dan seumpamanya. Tanpa didikan guru yang ikhlas, runtuhlah sendi-sendi akhlak dalam masyarakat. Kemuliaan tugas guru ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya melalui surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya, dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, yakni dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi nilai-nilai keilmuan yang berkaitan dengannya, termasuklah orang yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu. Hal ini menunjukkan martabat guru sangat tinggi dan mulia. Selaras dengan ketinggian ilmu itu sendiri, terdapat banyak hadis menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya kelebihan orang yang alim dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Hadis riwayat Abu Daud. Sidang jumaat yang dimuliakan sekalian, ketahuilah bahawa kunci utama dalam menuntut ilmu bukanlah pada kecerdasan akal semata-mata, melainkan pada adab dan penghormatan terhadap guru. Ilmu itu cahaya, dan cahaya

0: Allah tidak akan masuk ke dalam jiwa yang sombong terhadap gurunya. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimi lina haqqahu." Yang maksudnya, bukan daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua kami, tidak menyayangi golongan muda kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu dalam kalangan kami. Riwayat Musnad Ahmad. Seorang murid yang mendambakan ilmu yang bermanfaat wajib memiliki adab terhadap gurunya. Antara adab yang wajib dipelihara oleh setiap penuntut ilmu ialah, pertama, mentaati arahan guru selagi tidak bercanggah dengan syarak. Kedua, merendah diri dan tidak berasa lebih hebat daripada guru. Ketiga, menjaga lisan daripada meninggikan suara atau menyanggah dengan cara yang kurang sopan. Keempat, mendoakan kesejahteraan guru-guru kita, sama ada mereka masih hidup ataupun telah tiada. Kelima, tidak memandang rendah walaupun guru itu punya kekurangan manusiawi. Muslimin yang berbahagia, apakah rahsia keberkatan ilmu? Keberkatan ilmu terletak pada keredaan guru. Tanpa redha seorang guru, ilmu yang dipelajari akan menjadi tawar, tidak memberikan kesan kepada akhlak, dan mudah dilupakan. Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'allim menyebut, seorang penuntut ilmu tidak akan memperolehi ilmu dan tidak akan dapat mengambil manfaatnya melainkan dengan memuliakan ilmu dan ahli ilmu, yakni guru. Namun, apa yang berlaku pada hari ini amat membimbangkan. Terdapat segelintir pelajar yang semakin hilang adab dan tidak lagi menghormati guru. Media sosial dijadikan medan untuk memperlekeh guru, merakam video secara rahsia untuk dijadikan bahan jenaka. Malah ada yang melampaui batas dengan memfailkan saman terhadap guru hanya kerana tindakan disiplin yang kecil. Guru pula dianggap sekadar manusia biasa yang tidak wajar diberikan penghormatan. Lebih membimbangkan lagi, terdapat segelintir murid yang bersikap biadab terhadap guru, termasuk melawan, merosakkan harta benda, menumbuk, menghina, bersangka buruk, mengumpat dan mencaci guru. Fenomena ini menjadi tanda semakin terhakisnya keberkatan ilmu dalam masyarakat kita. Apabila guru tidak lagi dihormati, maka hilanglah keberkatan ilmu. Dan apabila berkat itu lenyap, lahirlah generasi yang cerdik akalnya tetapi rapuh akhlak dan imannya. Ingatlah, apabila kita merendah-rendahkan guru, kita sebenarnya sedang menutup pintu rahmat Allah buat anak-anak kita. Media sosial bukanlah medan untuk membuka aib pendidik. Jika ada perselisihan, selesaikanlah dengan hikmah dan adab, bukan dengan provokasi dan kecaman. Ibu bapa berperanan penting sebagai guru pertama di rumah. Tanamkan dalam jiwa anak-anak bahawa guru mereka adalah insan yang perlu dimuliakan. Jangan dibiarkan anak-anak kita menjadi generasi yang pintar akademik tetapi muflis sahsianya. Jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada bicara mimbar pada hari ini, marilah kita hayati tiga amanah besar untuk dijadikan azimat dalam kehidupan kita. Pertama, sedarlah bahawa martabat guru adalah martabat yang mulia di sisi Allah. Menghina guru bermaksud menutup pintu keberkatan ilmu. Manakala memuliakan guru adalah kunci pembuka rahmat ilahi. Kedua, adab mendahului ilmu. Janganlah kita bangga dengan kebijaksanaan anak-anak kita jika mereka tidak tahu menghormati insan yang mengajarnya. Sesungguhnya ilmu tanpa adab hanyalah seperti pohon yang rimbun namun tidak berbuah. Ketiga, keberkatan ilmu adalah matlamat utama. Ilmu yang berkat akan membawa pemiliknya takut kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan memberi manfaat kepada nusa dan bangsa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, yakni jujur. Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala

في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah yang dikasihi, mimbar menyeru para jamaah Jumaat sekalian bersempena dengan Hari Belia Negara pada 15 Mei 2026 yang bertepatan dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Marilah kita peka dan cakna bahawa belia merupakan aset penting negara dan ummah. Golongan belia ialah pemimpin masa hadapan yang akan menentukan hala tuju masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah pemuda beriman seperti Ashabul Kahfi yang teguh mempertahankan akidah mereka. Ini menunjukkan bahawa kekuatan iman dan jati diri dalam kalangan belia amat penting. Dalam ajaran Islam, belia yang beriman dan berilmu sangat dituntut kerana mereka berperanan sebagai pewaris kepimpinan ummah. Pada masa yang sama, guru memainkan peranan besar sebagai pendidik, pembimbing akhlak dan menjadi wadah penyampai ilmu kepada golongan belia. Ingat, tanpa bimbingan seorang guru, potensi belia sukar dikembangkan secara seimbang. Namun begitu, belia masa kini berdepan pelbagai cabaran seperti pengaruh negatif media sosial, gejala buli dan keruntuhan akhlak. Oleh itu, kerjasama antara guru, ibu bapa dan masyarakat amat penting dalam membentuk jati diri belia yang kukuh. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membina jati diri dan nilai murni dalam diri pelajar agar mereka mampu menghadapi cabaran dan masa hadapan. Wa'lamu annallaha amarakum bi'amrin azim, amarakum bis-salati wat-taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal 'alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبواه دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamati ar-ra'is al-a'la tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhihi al-baldah wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi baraka Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah engkau pelindung,
penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpahkanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.

الله أكبر. سبحان الله سبحان الله الله أكبر.

0: وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منا ومنكم
1: minkum tabarakallahu karim. Alhamdulillah, saudara pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah khutbah dan solat Jumaat pada hari ini 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulkaidah 1447 Hijrah dengan khutbah yang telah disampaikan sebentar tadi bertajuk Hormati Guru Kunci Keberkatan Ilmu. Sememangnya khatib telah menyentuh pelbagai perkara menerusi khutbah sebentar tadi, dan antara yang menarik perhatian saya berkenaan dengan yang pertama, mentaati arahan guru selagi tidak bercanggah dengan syarak. Kedua, merendah diri dan tidak berasa lebih hebat daripada guru. Ketiga, menjaga lisan daripada meninggikan suara atau menyanggah dengan cara yang kurang sopan. Keempat, mendoakan kesejahteraan guru-guru kita sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah tiada. Kelima, tidak memandang rendah walaupun guru itu punya kekurangan manusiawi. Akhir sekali, bagi menghormati dan mengenang jasa guru yang telah berbakti mendidik kita menjadi insan yang berilmu, marilah kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Manakala bagi guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah, sama-samalah kita mendoakan semoga roh mereka dicucuri rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan ini, saya dan juga warga kerja RTM Sandakan mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada seluruh warga pendidik dengan tema tahun ini Guru Bitara Nadi Negara. Baiklah, semoga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberi panduan yang berguna kepada kita semua insyaAllah. Dan siaran secara langsung untuk khutbah dan solat Jumaat hari ini nampaknya sudah pun berada di penghujungnya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan siaran langsung ini, terutamanya kepada pihak masjid daerah Sandakan dan bagi pihak rakan-rakan teknikal yang menjayakan siaran pada hari ini dari unit siaran luar radio bersama dengan penolong jurutera saudara Suib Jafar dan juga saudara Muhammad Nizam Encik, dan bersama dengan petugas logistik iaitu saudara Azhar Sani. Saya Rosdi Muhammad Yusof selaku pengulas yang bertugas pada minggu ini bagi pihak penerbit penyelaras saudara Muhammad Syafizan Latif. Untuk itu insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dan terus kembali bersama dengan rakan jurhebah bertugas di studio Sandakan FM, Nurkisa Mat Kasim. Segalanya pasti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam jumpa lagi. Silakan Kak Nur.
2: Ya, terima kasih Didi. Demikianlah tadi kita telah pun mengikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat yang disiarkan dari Masjid Daerah Sandakan.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersama Bu. Baiklah, kita kongsikan info ini di mana Belia Negeri Sembilan dikesa jadi pemimpin masa depan. Pertubuhan Belia disifatkan sebagai platform terbaik dalam membentuk kepimpinan serta jati diri golongan muda melalui penerapan disiplin, pengurusan organisasi, semangat kerja berpasukan dan kemahiran memimpin masyarakat. Pengalaman dalam persatuan Belia membina keyakinan diri dan kematangan untuk memikul amanah lebih besar. Majlis Belia Negeri Sembilan berjaya melahirkan tokoh belia dan pemimpin muda di peringkat kebangsaan. Negeri Sembilan mahu anak muda tampil dalam politik profesional, teknologi, sukan dan keusahawanan dengan idea baharu dan keberanian. Kerajaan negeri komited memperkasa belia melalui pendidikan, sukan, teknologi, keusahawanan dan juga program kepimpinan. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu. Berita ringkas Sabah FM akan dapat ikuti 1.30 tengah hari. Lagu ini pernah punya aku, Sheila Amzang.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum. Dengan

Kesan Dekat FM bersamamu. Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.

tahun dulu itu radio. Banyak lagu siok sano kena putar di Sandakan FM.

0: Zonheads. Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.
1: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
2: Fokus utama berita petang ini, tindakan pragmatik lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Kecamatan Semai Keharmonian berbilang kaum. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asinta Sulaiman, berita Sandakan FM 15 Mei 2026.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sada Kali FM bersamamu.
3: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda boleh dengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berfoto saya.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang family di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan yang family photo 1-9-5-8-9-5-8-5-8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
2: Banyak kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.
0: Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.

0: siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Doa ingin mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi syurga jannatul na'im.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk
3: bagimu. Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
4: Sandakan FM.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan keluarga. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda

0: اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.
1: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahwa mereka tidak pernah bersendirian. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua dimurahkan rezeki, dilancarkan urusan. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada kali ini, anak miskin. Sidang pendengar sekalian, miskin adalah bentuk kerendahan pada pandangan manusia, namun tidak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kemuliaan manusia itu pada hatinya yang murni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan dan rupa paras kamu, tetapi Dia melihat jantung hati kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar sekalian, orang yang mulia hatinya adalah mereka yang memiliki kekayaan yang sebenar, sekalipun kita tengok kekurangan material. Orang yang banyak duit dan berharta bukanlah orang yang kaya. Mereka hanyalah orang yang berharta, tidak lebih daripada itu. Kerana segala bentuk kehendak dan keinginan mereka itu adalah terbatas. Namun, para ulama membahagikan miskin kepada tiga. Yang pertama, miskin harta. Yang kedua, miskin ilmu. Yang ketiga, miskin iman. Daripada ketiga-tiga kemiskinan ini, mesti kita akan melihat seseorang berada di dalam kesempitan hidup jika dia tergolong dalam kemiskinan harta. Walhal, miskin iman dan ilmulah yang lebih membimbangkan kerana membawa kepada kebinasaan di akhirat nanti. Benar, harta itu juga penting untuk kita meneruskan kehidupan. Bahkan kemiskinan harta boleh membawa kepada kekufuran akibat dari beban hidup yang ditanggung. Kendatipun begitu sidang pendengar sekalian, jika seseorang itu ada iman dan ilmu, maka kebergantungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa kita dahulukan. Dengan sebab kefahaman kita bahwa Allah lah yang mengurniakan rezeki kepada hambanya tanpa mengira sesiapapun. Iman dan ilmu ini akan memandu akal dan jiwa kita untuk tetap meneruskan usaha mencari rezeki melalui jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sidang pendengar sekalian, kita perlu ingat juga bahwa dengan harta itu jugalah yang akan membinasakan diri kita sendiri. Jika kita tidak pandu dengan iman dan ilmu, maka ia akan membawa kita jauh dari rasa qanaah dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali sidang pendengar sekalian, dalam perjalanan kita mencari rezeki ini, carilah kekayaan iman, carilah kekayaan ilmu, dan carilah kekayaan harta. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang kaya bukan sahaja di dunia, tetapi kaya juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.

Ya, Senangkan FM bersamamu sekarang sudah pukul 3.54 minit petang ya. Terima kasih anda yang tersengah Senangkan FM di manapun anda berada. Dan anda masih lagi bersama saya waktu ini, Asita Sulaiman, DJ As Bukan Alang-Alang, dan ditemani rakan teknikal dan petugas. Kekal bersama dengan Samin Burhan, Sazir Ibin dan juga Muhammad Nizam Encik ya. Baik, jangan lupa untuk sama-sama kita menyaksikan konsert 80-70 RTM Teman Setia Anda. Okey, di mana satu malam nostalgia, irama dan juga hiburan kembali mengambit anda. Okey, saksikan konsert 80-70 RTM Teman Setia Anda yang akan disiarkan menerusi saluran RTM di TV 2. Esok ya, hari Sabtu pukul 9 malam. Pastinya akan menampilkan barisan-barisan artis popular tanah air seperti akan berhibur dengan Ramlah Ram, akan berhibur dengan Haziq Rosabi. Juga akan berhibur bersama dengan Afiq Syazwan dan juga Ray Kimara. Ada juga Siti Pa Jahamin, Joy Bintang RTM dan juga Dania ya. Sama-sama kita saksikan konsert 80-70 RTM Teman Setia Anda yang disiarkan esok hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 9 malam menerusi saluran RTM di TV2. Juga boleh ikuti konsert 80-70 RTM Teman Setia Anda ini menerusi aplikasi RTM Click ya. Okey, di mana dalam konsert ini pastinya akan bersama-sama mengimbau kenangan, bersama-sama bakal menikmati persembahan hebat dan juga bersama-sama bakal merasai kemeriahan muzik era 80-an sehingga kini hanya di RTM. Ya, jadi ini berkenaan dengan konsert 80-70. Selain beribu dengan barisan artis popular, juga akan turut bersama-sama dengan penyampai RTM Sabah juga akan memeriahkan suasana. Sekali lagi, akan disiarkan esok hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 9 malam di TV2 dan juga boleh saksikan konsert 80-70 ini melalui penstriman langsung di aplikasi RTM Click. Okey, banyak lagi maklumat semasa kita bawakan selepas ini. Kekal dengar Saringan FM bersama Musantai 37.

0: bersama.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.
2: Let's start the party.
1: Santai.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, RTM teman setia anda Sanakan FM bersamamu 90.1 MHz dan boleh dengar juga menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, ada maklumat semasa yang saya kongsikan bersama anda ya. Ini berkenaan dengan kembara hari warga emas. Okey, kembara hari warga emas di mana pusat aktiviti warga emas Pawai Ilopora akan mengajurkan program kembara hari warga Pawai 2026 pada 25 Mei ini di tapak perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan ya. Di mana program dijangka akan bermula seawal pukul 7.30 pagi sampai ke pukul 11 pagi. Pelbagai juga aktiviti akan diadakan, termasuklah aktiviti taklimat ibadah haji dan umrah dan juga simulasi haji dan umrah. Okey, jadi ini berkenaan dengan aktiviti yang dianjurkan oleh Pawai Ilopora ataupun pusat aktiviti warga emas Ilopora yang akan berlangsung pada 25 Mei ini di tapak perhimpunan Kolej Tingkatan 6 Datuk Pangeran Galpam Sandakan bermula pukul 7.30 pagi hingga 11 pagi. Banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Terus kekal berhibur bersama kami dan juga berinformasi bersama Sanakan FM bersamamu.
2: Hiburan berinformasi.

anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: tips pemanduan di jalan raya. Rancang perjalanan anda, dapatkan rehat yang cukup. Periksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Bertolak awal untuk perjalanan yang jauh. Memandu mengikut had laju ditetapkan dan jaga jarak kenderaan yang selamat. Pemanduan secara berhema dan berdisiplin di jalan raya penting untuk memastikan keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Jangan pentingkan diri sendiri dan ingatlah orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, ASP Freddy Untun, Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sandakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
2: Ya, Sandakan FM bersama Mutu Mereka. Sehingga kekal dengar Sandakan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama anda ya. Di mana Sandakan Hope Community Center Sahkom makin menganjurkan program Derma Dara pada 17 Mei ini, hari Ahad, di Sandakan Hope Community Center di Batu Satu Setengah Sandakan ya. Di mana program ini sebagai membantu usaha Jabatan Perubatan Transfusi Darah HDOK Sandakan mengumpul bekalan darah untuk membantu menambah bekalan darah untuk kegunaan pesakit yang memerlukan ya. Jadi untuk itu, orang ramai iaitu masyarakat di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir untuk bersama-sama menyokong kempen Derma Dara yang kali ini dianjurkan dengan kerjasama Sandakan Hope Community Center SACOM, akan diadakan pada hari Ahad ini 17 Mei 2026 di Sandakan Hope Community Center, Jalan Batu Satu Setengah Sandakan. Okey, berbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Kekal dengar Sandakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan

geng. Seperti yang kita tahu, setiap alatan elektrik ada mengeluarkan haba. Jadi, apabila kita tidak menggunakan komputer, pencas telefon, pemanas air, sila tutup suis atau peralatan elektrik yang kita tidak gunakan. Okey? Untuk penjimatan dan mengurangkan bahang haba, barulah rumah rasa sejuk. Tips sejukkan rumah ini daripada saya, Abang Syaf.

Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kesesakan SBCP, 8 pelan tindakan, 2 inisiatif baharu dilaksana. Jelajah aspirasi KKTP, 4 isu utama dikenal pasti disempurna. Selamat petang, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisus Malik dalam Berita Sabah FM.

DM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.

0: Ya, sana kita FM bersama mu. Terima kasih terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam menteri anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM Bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM Bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Radio. Sandakan.

yang diberikan nafas baharu. Inilah Music Orang Kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Music Orang Kita.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang nun jauh di sana. Anda boleh kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah, Amin. Sebab tidak pernah berputus asa.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan FM 4.9.5.8.9.5.8.8.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
2: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.
0: Rentak yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoir. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.

RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Ya, Sanikan FM bersamamu. Terima kasih kekal dengar Sanikan FM di mana pun anda berada. Dan ada lagi maklumat masing-masing yang saya kongsikan bersama anda untuk siaran hari ini. Okey, ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai rahmat STR untuk tahun ini kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri ini, ya, yang dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah atau PMS, ya. Di mana pada 16 Mei 2026 bersama dengan hari Sabtu, program akan dilaksana di Dewan Terbuka Tongod untuk penunaian STR kepada 42 penerima bagi daerah Tongod dan 46 penerima bagi daerah Terlupit. Ini untuk 16 Mei. Dan untuk 23 Mei ini pula, program sama juga dilaksanakan di Dewan Serbaguna Buluran bagi penunaian STR kepada 74 penerima di daerah Buluran. Dan program sama juga akan diadakan pada 14 Jun 2026 di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan seramai 122 penerima dari daerah tersebut untuk mendapatkan STR secara tunai, ya. Dan sepanjang program dilaksana, PMS okay, akan juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, jadi ini beberapa tarikh penting berkenaan dengan program penunaian STR sumbangan tunai rahmat untuk tahun ini 2026. Baik, ada lagi maklumat semasa yang dibawakan selepas ini. Kekal beribur bersama kami, Sanikan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sanikan FM bersamamu.

tips pemanduan di jalan raya. Rancang perjalanan anda, dapatkan rehat yang cukup. Periksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Bertolak awal untuk perjalanan yang jauh. Memandu mengikut had laju ditetapkan dan jaga jarak kenderaan yang selamat. Pemanduan secara berhemah dan berdisiplin di jalan raya penting untuk memastikan keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Jangan pentingkan diri sendiri dan ingatlah orang yang tersayang. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, ASP Freddy Untun, Ketua Bahagian Siasatan dan Pengurus.

0: Lagu yang disiarkan adalah lagu-lagu yang menjadi kegemaran anda. Baik, ada maklumat semasa saya kongsikan daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Ini antara 9 kesalahan utama di jalan raya. Ya, yang pertama adalah melebihi had laju, melanggar lampu merah, memotong di garisan berkembar, menggunakan lorong kecemasan, membawa muatan secara berbahaya. Memotong barisan sesuka hati, guna telefon bimbit semasa memandu dan juga kenderaan melebihi had muatan dan tidak memakai tali pinggang keledar ataupun topi keledar. Ini antara 9 kesalahan utama di jalan raya. Ya. Jadi ingat kepada pemandu-pemandu yang dikasihi sekalian yang dengar Sarikari FM. Ya. Ingat satu kecuaian kecil mungkin boleh membawa akibat yang sangat besar. Ya. Jadi bersama-sama anda sentiasa memperingati bahawa keselamatan jalan raya adalah milik bersama. Jangan lupa untuk anda pandu dan juga tunggang dengan berhemah apabila berada di jalan raya dan juga mematuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan dan jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Okey, inilah dia beberapa kesalahan utama apabila berada di jalan raya. Dan perkongsian ini saya kongsikan kepada anda dan semoga memberi manfaat untuk anda. Khususnya pendengar Sarikan FM yang sedang memandu waktu ini. Dan sekali lagi saya doakan agar anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Ya. Okey, ada lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan terus kami perdengarkan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal dengar Sarikan FM bersamamu.
1: Santai 30 tahun hingga 7 malam.

0: yang diberikan nafas baharu. Inilah Music Orang Kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Music Orang Kita.
1: Himpunan berinformasi.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: mengimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu. Ini adalah stesen radio pilihan anda.
1: Sandakan FM bersamamu. Baik, semua panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang dan berhibur bersama kami untuk jam yang terakhir di Sandakan FM bersamamu.

0: Geng, apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okey? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan? Pesanan ini daripada saya, Abang Syaf dan Seragam FM bersamamu.
1: Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Seragam FM 019-589-5858. Seragam FM bersamamu.

0: Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat, membelenggu tengkuk di kalangan kamu yang tidur dengan tiga ikatan. Dia memukul di atas ketiga-tiga ikatan sambil berkata, malam masih panjang, teruskan tidur. Jika dia bangun lalu bersikir, menyebut nama Allah, maka terungkailah satu ikatan. Jika dia berwudu, terungkailah ikatan berikutnya. Dan jika dia solat, maka terungkailah semua ikatan. Maka pagi itu dia akan cergas dan baik jiwanya. Jika tidak, dia akan berpagi dalam keadaan jelek dan malas. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Di bumi Gaza, tiada hari tanpa tangisan. Anak-anak kehilangan kawan. Ibu bapa mencari anak di bawah runtuhan. Dan bumi dipenuhi debu serta darah. Di balik kedukaan itu, rakyat Gaza tetap berdiri. Mereka memanggil dunia. Mereka memanggil kita untuk bersama-sama merasai kesedihan dan doa untuk mereka. Dunia menjadi saksi penderitaan yang tiada penghujung. Tetapi di tengah kegelapan itu, ada cahaya. Sebuah misi kemanusiaan. Sumut Gaza Flotilla. Misi yang membawa harapan, doa dan bantuan dari seluruh dunia. Setiap langkah di lautan adalah tanda bahawa dunia tidak pernah berdiam diri. Sumut Gaza Flotilla mengingatkan kita bahawa selagi ada kezaliman, selagi itu akan ada suara yang bangkit menentang. Misi Sumut Gaza Flotilla hadir membawa solidariti. Dari Nusantara hingga ke seluruh dunia, kita bersatu. Sumut bukan sekadar bertahan. Ia adalah simbol cinta, doa dan keyakinan.
1: Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma warzuqna fihi salatan qabla al-mamat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa adhillal syirk wal musyrikin.
0: Kita mungkin jauh, tetapi suara kita mampu menggetarkan dunia. Dengan sokongan doa dan kesedaran kita semua, Gaza tahu bahawa mereka tidak pernah bersendirian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.

0: Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sandakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
2: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti bacaan ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Nazri Haji Apin, mantan Johan Kori Negeri Sabah. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Anfal ayat 1 hingga 11. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Ustaz Farhan bin Osmara.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Yes.

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang pembahagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: ومغفرة ورزق كريم.
1: Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki nikmat yang mulia.
0: Kama

Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar umbinya.

0: agar Allah memperkuatkan yang hak Islam dan menghilangkan yang batil syirik, walaupun orang-orang yang berdosa. Musyrik itu tidak menyukainya.
1: Is

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diberkenannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sadaqah.

membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasa.

Ya, sampai di sini pertemuan kita untuk ke petang ini menerusi Santai 37 untuk ke petang Jumaat 15 Mei 2026 ya. Sekejap lagi bermula pukul 7 malam, siaran Sanakan FM akan disambung siaran menerusi siaran Sabah FM dan kembali semula bersama kami di Sanakan FM bersamamu bermula pukul 5.50 pagi esok. Terima kasih rakan teknikal Mama Liza Mence, Sazir Ibin dan juga Samin Burhan, dan terima kasih juga untuk rakan setegas Cik Jalal, dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.06 minit malam. Anda bertemankan saya, Ella. Okey. Baik, bagaimana keadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Dan orang kata mungkin sekarang ni anda dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan mungkin ada juga yang sudah sampai di rumah. Dan esok kita bakal meraikan Hari Guru. Insan yang tak pernah jemu mendidik, 16 Mei 2026. Tak pernah jemu mendidik kita, membimbing dan membentuk siapa diri kita hari ini. Dan kadang-kadang bukan semua ilmu tu datang daripada buku, kan? Ada juga guru yang mengajar tentang sabar, hormat, disiplin dan percaya pada diri sendiri. Walaupun masa cepat betul berlalu, nasihat mereka tetap kita ingat sampai hari ini. Betul tidak, kan? Jadi malam ni masih sempat untuk kita, orang kata, hantarkan satu ucapan buat cikgu yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kerana seorang guru mungkin mengajar ramai pelajar, tetapi seorang pelajar belum tentu melupakan gurunya. InsyaAllah kita tetap akan ingat siapa guru kita, daripada kita sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. InsyaAllah kita akan ingat jasa baik guru terhadap kita. Baik, saat bahagia, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bahagia.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
2: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Simponi.
3: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall.

menjaga hati. Hati siapa yang dijaga ni kan? Jadi kita salinglah jaga hati sesama kita. Itu orang kata apa? Siapa mau jaga ni hati kan? Kadang-kadang bila kita marah, kadang-kadang bila kita marah tidak tentu tu, siapa mau jaga hati kita? Kita yang kena jaga hati kita sendiri kan? Kalau tidak kita, siapa lagi? Siapa yang tahu kita marah atau tidak? Kita nangis atau tidak kan? Baik, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita menerusi frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan juga rakan-rakan yang pendengar melalui media rasmi Sabah FM Bagus Bah yang telah pun ikuti kami sejak awal pagi lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebentar nanti pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: 95.7 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani bersama-sama saya, Muzena Alalis Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Usaha menangani kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar diperkukuh menerusi pelaksanaan 8 pelan tindakan sementara serta 2 inisiatif baharu. Ia bagi meningkatkan kecekapan operasi pelabuhan berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan dalam kenyataannya berkata, pelaksanaan pelan tindakan interim yang diluluskan Jemaah Menteri pada 4 Februari lalu menunjukkan perkembangan positif dalam mengurangkan kesesakan di kawasan pelabuhan. Antara langkah yang sedang dilaksana termasuk penyediaan kawasan tambahan seluas 5.66 hektar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena. Selain pelaksanaan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Dalam masa sama, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Sementara itu, Ketua Pengarah JBPM Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, MOU berkenaan memberi fokus kepada pembangunan penyelidikan dan inovasi teknologi media pemadaman yang lebih efektif dan mampan. Cabaran kebombaan masa kini semakin kompleks dengan kemunculan risiko baharu seperti kebakaran bateri lithium ion melibatkan kenderaan elektrik, pusat data serta peranti teknologi hijau. Melalui kerjasama itu, JBPM akan meneroka kaedah pemadaman lebih berkesan bagi mendepani ancaman kebakaran moden secara lebih saintifik dan efisien. Antara bidang kerjasama strategik lain yang digariskan termasuk pertukaran tenaga pengajar, latihan kepakaran serta kerjasama akademik dalam bidang kejuruteraan pelindungan kebakaran dan keselamatan. Turut ditekankan penerapan teknologi baharu seperti robotik, pesawat tanpa pemandu dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan operasi kebombaan. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerajui pembangunan inovasi teknologi pemadaman kebakaran bateri lithium. Bagi menangani risiko kebakaran baharu yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi moden, inisiatif tersebut dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara UMS dan JBPM di Kota Kinabalu. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur dalam kenyataannya berkata, kerjasama strategik itu mencerminkan komitmen universiti dalam memperkukuh penyelidikan, pembaharuan serta pemindahan teknologi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan negara. Beliau yakin kerjasama itu membuka ruang luas kepada perkongsian kepakaran antara akademia dan agensi kerajaan dalam membangunkan penyelesaian berasaskan sains dan teknologi, sekaligus memperkasa pembangunan modal insan dan keselamatan awam. Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT untuk mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian sebagai langkah menghadapi cabaran krisis bekalan tenaga global. Ia bertujuan mengurangkan kos operasi universiti khususnya melibatkan penggunaan elektrik, bahan api serta kemudahan fizikal kampus tanpa menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, pendekatan itu telah mula dilaksana menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah kepada staf yang layak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Surat Tawaran Siswa Sulung 3.0 dan 4.0 UMS di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, simfoni tetap di hati. Syukur dengan nikmatnya kita masih bernafas hari ini. Alhamdulillah, moga juga kita terus dikelilingi orang-orang yang baik-baik. Dan apatah lagi bersama dengan keluarga yang tercinta. Dan semoga apa yang kita hajati hari ini ataupun hari-hari sebelumnya ataupun esok, ada saja yang kita nak hajati esoknya, orang kata telah pun tercapai ataupun insyaAllah akan tercapai, dan moga dipermudahkan segala urusan kita. Dan hari ini kita potretkanlah seberapa banyak gambar kenangan bersama dengan keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, orang kata sahabat handai kita. Dan pastinya suatu hari nanti gambar inilah memori terindah yang kita ada. Dan untuk anda pastinya kita dah banyak gambar yang kita potretkan. Jadi kalau setakat gambar, video pun boleh juga kan. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia yang telah dirakamkan di Auditorium P. Ramlee, Kuching, Sarawak. Dan penerbit untuk rancangan ini ialah Awang Arif, Awang Irin. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix,
2: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Breakfast Bar.
1: Baik, simfoni tetap di hati. Sempena dengan Hari Keluarga hari ini, kita sama-sama dengarkan rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia.
2: Saya penyampainya Andy, tidak asing lagi. Kenalkan terlebih dahulu pemain-pemain dalam Juh Bermukun Seborneo untuk kali ini mewakili delegasi Malaysia. Kita perkenalkan pemetik kampus kita, Saudara Abang daripada RTM Sabah. Tidak asing tidak bungkakan juga pemain violin kita daripada RTM Sarawak, Bang Sadam. Gambusnya dengan irama pukulannya, kita perkenalkan CC kepulannya, kita perkenalkan CC kena

agent kita di Sarawak ini. Kita perkenalkan Simon Sitam atau Mak Memon. Kita perkenalkan barisan pemantun-pemantun kita pada kali ini. Ditemani Andy pada ketika ini di pentas Malaysia. Saudara Sapia. Haji Umar. Apa kata kita terus nah? Persembahan bertemakan keluargaku harapanku dengan irama berai dari RTM Malaysia. Tarik Sadam.

dengan irama kedua untuk kali ini dengan bertemakan keluargaku harapanku dengan irama Samsudin Tarik Sadam

Sarawak, Artem Sabah, Artem Labuan. Kita bawakan Juh Bermukul di studio untuk kali ini. Saya, Andy dan juga mewakili seluruh rakyat Malaysia, kita mengucapkan sampai jumpa lagi dan kita mengucapkan terima kasih.

0: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Symphony.
3: Persamaan

adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bintara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Dan hari ini, kalau bolehlah nak tanyalah, berapa banyak senyuman yang kita lakukan hari ini? Berapa kali kita senyum untuk hari ini? Kadang-kadang ada yang boleh kira kita senyum dengan sesiapa saja, dan ada juga yang kita tak boleh kira. Sebab apa? Sebab kita tak senyum langsung hari ini. Dan kalau boleh, di antara kita yang ada juga yang memang orang kata memang jarang-jarang kita nampak dia senyum, kan? Tapi pada mereka yang memang selalu senyum, itu memang boleh kira lah. Kita tahu sudah dari jauh kita nampak, mesti senyum, kan? Senyuman ini kadang-kadang kecil saja, tapi impaknya sangat besar. Boleh tenangkan hati dan boleh kuatkan semangat. Malah boleh buat orang lain rasa dihargai. Dan jadi kalau hari ini, bagi anda yang belum lagi senyum, orang katakan, hari ini memang tiada senyum, tiada mood aku mau senyum, kan? Nah, jadi esok, esok kita boleh mulakan. Cuba, cuba-cuba senyum, kan? Nah, mana tahu senyuman anda itu dibalas dengan senyuman juga. Itu sangat-sangat, orang kata, susah nak dapat. Kalau kita senyum, orang senyum balik tu. Tapi kalau kita tidak senyum, memang sah-sah lah tidak senyum balik, kan? Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini. Jangan pergi. Sabah FM, bagus-bagus.

ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai, 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Ya, simfoni tetap di hati dan terima kasih buat Ambens yang menitipkan ucapannya. Salam simfoni tetap di hati buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Dikatanya walau di mana saja mereka berada, semoga kalian sihat walafiat selalu dan jaga kesihatan. Yang tengah memandu balik, dia kata hati-hati memandu, dia cakapkan okay, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan Mutiara katanya, Ella ingin bacakan, harga ialah sesuatu yang sederhana. Kadangkala itu yang membuat kita bahagia. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga rakan-rakan kita, Marsha Saleh, kita ada Richard juga, yang dan kita ada Apple White. Ramai di kalangan pendengar-pendengar setia kita yang orang kata setiap hari memang ada ucapan mereka. Dan Saniah Ganji, kita ada Pak Yol. Banyak. Ya, kali ni macam mana pula bentuknya kan? Orang kata setiap kali hantar gambar, kalau nak tahu gambar apa yang dihantar, terus ikuti media rasmi Sabah FM. Bagus bah di Facebook, dan anda boleh hantarkan ucapan dan komen-komen juga di ruangan komen. Nak komen apa? Komen lah. Okey, jangan lupa untuk saksikan konsert solo, konsert 8070. Ini konsert 8070 ni yang akan pada di TV 1, TV 2. Okey, pada 16 Mei esok pada pukul 9 malam. Yang mana pada sesiapa yang memang orang kata nanti-nantikan, kan, pada mereka yang nantikan konsert 8070 ni, bolehlah saksikan orang kata besok 9 malam di TV2 konsert 8070, kan, sempena dengan RTM 80 tahun. Dan anda boleh tonton pada hari esok TV2, jangan lupa ya, TV2. Okey, 9 malam esok hari Sabtu. Okey, baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.

0: Sipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8770 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia dalam segmen Simfoni Tetap di Hati, dan terima kasih juga sebab sudi temani Ella dari pukul 6 petang lagi kelah ke waktu ini. Pukul berapa sekarang ni? 8:47 minit malam. Dan jangan lupa juga untuk terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan kepada anda yang belum muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepatlah muat turun aplikasi ini. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ini diteruskan lagi dengan lebih lagu-lebih santai dalam segmen Waria bersama dengan DJ Hafmina. Dan untuk anda, jangan lupa malam ini masih sempat kan, hantarlah satu ucapan buat cikgu yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kerana seorang guru mungkin mengajar ramai pelajar, tetapi seorang pelajar belum tentu melupakan gurunya. Jadi malam ni bolehlah orang kata karang-karangkanlah apa ucapan untuk guru kita. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini: bahagia itu pasti. Bahagia itu pasti jika kita tahu bersyukur. Sampai jumpa lagi Ella dalam Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus banget.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.

Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
1: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pajahamin. Dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
2: Adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus Pak.
2: Santai malam ini bersama kami, Maria Sabah FM, hingga 12:30 malam.

cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain. Anda sedang mendengar Sabah.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia kepada Ani, kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Pada sekarang ini anda bersama dengan saya, Hafrina Hanif, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di masa kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan kita akan dengarkan malam ini lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM. Bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Oke, Beb, kau tahu kah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
4: Oh, yang bikin saya tidur tu.
1: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okay, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
4: Oh, nah.
1: Iya.
4: Patutlah.
1: Iya.
4: Selembut kapas.
1: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah, itu.
4: Punya banyak, kalau jual tu boleh untung tu.
1: Kan?
4: Nah. Apalagi, mari
1: kita pergi beli barang sekarang.
3: Oh, baru saya tahu.
5: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap.
6: Abangnya ya?
4: Okay.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RGM ke-80, RGM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Pemuliharaan alam sekitar, kelestarian dan pembangunan ekopelancongan di negeri ini terus diperkukuh menerusi kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah dan SK Green Services Sentua Sdn Bhd. Pengurus kanan SK Green Services Sentua Sdn Bhd, Charis Saliun berkata, kerjasama itu telah menyumbang kepada pembangunan kawasan konservasi Sungai Pin seluas 2,632 hektar yang diwujudkan secara sukarela oleh Kumpulan Sawit Kinabalu sejak 2017. Kawasan berkenaan diwujudkan untuk melindungi ekosistem sungai, habitat hidupan liar dan biodiversity. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Wakil Jabatan Perhutanan Sabah yang diketuai Ketua Konservator Hutan Datuk Zulkifli Suara. Kunjungan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pemuliharaan dan pengurusan landscape mampan. Terdahulu, Charis menerima kunjungan Duta Switzerland ke Malaysia, Chantal Moser serta Wakil Resident United Nations Development Program, Edward Vick. UMS terus memperkukuh peranan dalam isu pekerjaan dan hubungan perusahaan di Borneo. Ia dilaksanakan menerusi seminar sambutan Bulan Pekerja Borneo 2026 baru-baru ini. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan merangkap pensyarah kanan program hubungan industri Dr. Ki Y. Sabariah Ki Muhammad Yusof berkata, seminar itu membincangkan cabaran dunia pekerjaan di Sabah dan Sarawak selain memberi ruang untuk berkongsi pandangan serta hasil penyelidikan berkaitan isu tenaga kerja. Seminar bertemakan Wacana Menara Gading, Evolusi Kerjaya Perburuhan dan Dinamika Hubungan Pekerjaan menghimpunkan ahli akademik, wakil agensi kerajaan serta pemain industri. 54 warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan Jabatan Immigration Sabah di Sipitang dan Semporna. Dalam Ops Sapu di Sipitang, 68 individu diperiksa dan 50 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat pas di bawah Akta Immigration 1959-1963. Tangkapan melibatkan warga 48 Filipina dan 2 warga Pakistan. Sementara itu di Semporna, 4 warga asing Pakistan ditahan melalui Ops Sapu dan Ops Kutip. Jalan silam yang merupakan laluan utama menghubungkan Lahada Tugetawau runtuh sepanjang 50 meter di kedua-dua arah petang tadi. Pegawai daerah Lahada itu, Firuz Izzualdin alias Bennett Muhammad Zul berkata, kejadian kira-kira pukul 2 petang itu menyebabkan jalan berkenaan tidak dapat dilalui buat sementara waktu. Jabatan Kejaraya Daerah telah membuat laluan lencongan sementara sebelum dapat dilalui kira-kira 6 petang. Sehubungan itu, pengguna dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melalui kawasan terjejas selain mematuhi arahan petugas keselamatan dan pihak berkuasa di lokasi kejadian. Orang ramai disaran merancang perjalanan lebih awal susulan keadaan trafik yang bergerak perlahan di laluan berkenaan. Sekian berita tadi disunting oleh Kobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Salam sejahtera.

sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat. Ramlah Ram.

0: Sumpah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8770 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM, bagus bah.

Rapsed hiburkan dengan lagu Spending My Time. Rapsed buat anda semua, permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, mana sekarang ni kita masih lagi berdepan dengan krisis bekalan global, yang mana pastinya banyak sudah inisiatif ataupun bantuan yang telah pun diberikan ataupun diumumkan oleh kerajaan sendiri. Dan ini salah satunya itu inisiatif KKDW dan agensi dalam mendepani tekanan ekonomi semasa, yang mana selaras dengan seruan yang berhormat Perdana Menteri dalam membantu rakyat untuk mendepani cabaran krisis bekalan global dan juga tekanan ekonomi semasa, yang mana KKDW bersama agensi di bawahnya telah pun sebenarnya mengambil beberapa langkah proaktif bagi membantu meringankan beban rakyat serta para usahawan di seluruh negara. Jadi langkah ini adalah yang diselaras dengan komitmen KKDW. Ini kiranya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional melalui pendekatan yang lebih menyeluruh lah. Okay, dan juga KKDW ini telah merekodkan penjimatan sekurang-kurangnya RM250 juta ringgit yang tidak melibatkan dana projek pembangunan luar bandar. Okay, dan ini adalah hasil daripada langkah pelarasan perbelanjaan dan penyusunan semula program secara lebih efisien. Okay, dan juga selain daripada itu, Majlis Amanah Rakyat MARA juga bersetuju untuk menurunkan kadar sewaan sehingga 20% melibatkan 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara. Ini bagi membantu mengurangkan beban usahawan dan juga peniaga. Okey, sebenarnya banyak tau bantuan yang telah pun diberikan sekarang ni untuk membantu rakyat secara umumnya lah. Ambil peluang ni, dan kalau anda mungkin terkesan, pastikan anda sentiasa mengikuti berita RTM ataupun dengarkanlah mana-mana berita yang sahih, mana-mana bantuan yang akan diberikan ataupun bantuan yang mungkin disediakan untuk rakyat dan juga peniaga-peniaga ataupun usahawan yang kecil di seluruh negara. Okey, balik kepada anda semua, terus lagi hantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu lebih santai. Kita teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya dari rakan kita di Facebook juga. Dia minta lagu Seperti Mati Lampu. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Jatuh Cinta. Persembahan daripada Ramla Ram. Wah, persembahan kita. Kenapa cakap pasal persembahan? Persembahan pasal apa? Jangan lupa untuk saksikan siaran tertunda di TV2 pada hari esok pukul 9 hingga 11 malam di TV2. Mungkin bagi anda ada yang terlepaskan siaran langsungnya hari itu, anda boleh saksikan siaran tertundanya esok di TV2 dan juga di RTM Click. Okay? Pergilah tengok nanti. Mana tahu mau tengok diri sendiri. Begitu pula gaya Kuba. Okay, jangan lupa untuk sama-sama saksikan esok. Jangan lupa TV2 untuk siaran tertunda konsert 80-70. Okay, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang memandu. Ketika ini hati-hati memandu. Mana tahu mau keluar pergi beli barang tu, hati-hati sebelum keluar kenderaan. Tengok dulu kiri kanan, okay? Tengok dulu kalau selamat baru keluar. Baiklah kepada anda semua, terus lagi dengarkan lagu permintaan yang seterusnya. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click.

0: Assalamualaikum orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera, kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM. Bye.

saya rasa semua pun tidak tidur terlalu awal lah kan. Sebab apa saya tengok, banyak betul permintaan lagu, terutama sekali di bagian WhatsApp Sabah FM. Okey, kalau yang masih belum tahu nombor kami di 0194904848, tapi saya cadangkan untuk anda minta lagu tu di Facebook lagi bagus, supaya kawan kamu nampak lah, oh lagu ini ditujukan untuk saya. Begitu. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita ada berita dari Arjun Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi dengan permintaan lagu slot kuasa 3 dalam varia lebih lagu lebih santai.

0: mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu Kekal Syarat Wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir RM6 bilion kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir RM6 bilion untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak RM42.3 juta bawah pembangunan Syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan. Ia termasuk pondok, matahfiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain, KAFA.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan, dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah matahfiz taif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Matahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me, it's a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss. But he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa, termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya, orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penjelasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Luar negara, Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. Iran menegaskan Selat Hormuz kekal terbuka bagi semua perkapalan negara sahabat dan hanya ditutup kepada pihak musuh. Menurut laporan agensi berita Jerman, Menteri Luar Abbas Araghchi memberi bayangan sekatan maritim oleh tentera laut Iran boleh ditarik balik sekiranya perang membabitkan Amerika Syarikat dan Israel ditamatkan. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rundingan bersama Presiden China Xi Jinping merangkumi pelbagai topik namun isu pengurangan tarif tidak dibincangkan. Trump menegaskan perkara itu tidak dibangkitkan memandangkan pihak China masih membayar tarif yang besar kepada pihaknya. Selain itu, kedua-dua pemimpin turut membincangkan pembangunan bersama mengenai sekatan terhadap kecerdasan buatan. Sukan bola sepak Liga Super, Penang FC menang 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga hari ini. Penang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga dengan 25 mata, manakala DPMM FC berada di kedudukan ke-10 selepas mengumpul 23 mata. Dalam peluang lain, Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sabah FC. Terengganu FC di tangga ke-5 dengan 36 mata, manakala Sabah FC di kedudukan ke-9 dengan 23 mata.

khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis atau

sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

Abah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai di Sabah FM. Dan pastinya sekarang ni ramai yang beritahu Irina dia sakit, tidak selesa, selisma sekejap demam, ada selisma berpanjangan. Kalau selisma berpanjangan tu kita serupa gitu. Tapi jangan risau lah kan, yang penting kita sudah dapatkan rawatan, sudah dapatkan ubat yang betul. Jadi jangan risau lah, kalau doktor cakap boleh, okey lah tu. Okay, jadi kepada ada semua cakap pasal sakit ni kan, sekarang ni RSV dan juga influenza. Ini ada tanda gejalanya pada bayi lah. Kalau pada dewasa kita tahu mau cakap kan apa sakit kita, kita boleh beritahu doktor. Tapi pada bayi pula, dia punya tanda-tanda, dia tidak mau menyusu, dia susah bernafas, batuk dan selisma, tiba-tiba lemah dan kurang aktif, dan pastinya demam jugalah. Okay, jadi cara untuk melindungi bayi ini sebenarnya, jangan cium bayi anda jika anda selisma. Okay, kalau boleh pakailah penutup muka tu. Okay, pakai mask dan juga basuh tangan sebelum pegang bayi. Dan juga jauhkan bayi dari tempat ramai orang. Jangan merokok ataupun isap vape dekat dengan bayi. Okay, lebih-lebih lagi bayi pramatang atau bayi dengan masalah jantung, paru-paru atau imuniti rendah, mereka sebenarnya berisiko mengalami jangkitan yang lebih teruk lah. Okay, jadi segera dapatkan rawatan jika bayi suka bernafas, terlalu lemah, lepas tu nampak macam bibir kebiruan ataupun kurang kencing tu, pergilah dapatkan rawatan. Jangan jadi doktor pada diri anda sendiri. Okay, janganlah terfikir yang lebih-lebih lagi macam mistik punya hal. Okay, yang penting pergi dapatkan rawatan dulu daripada doktor yang lebih pakar, okey? Kalau anda pun yang datang melawat kawan, kalau rasa tidak sehat, janganlah melawat. Kalau kawan kamu tu baru melahirkan anak, okey? Pastikan anda pun jaga jugalah. Kadang-kadang kawan tidak tahu kita ini sakit, tapi kamu pergi juga melawat. Jangan, okey? Kesian, nanti sakit pula babynya. Baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan di mana kamu berada, dapatkan rawatan daripada doktor yang pakar, ubat yang betul dimakan, bukan ubat yang sudah tamat, orang bilang expired sudah. Nanti lain pula, bukan juga ubat yang expired, orang-orangnya sekali pun expired. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya yang sempat Hafrin tunaikan di jam yang terakhir ini.

khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan.

tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Sampai sini saja pertemuan kita untuk Varia malam ini. Hari Jumaat hari ini. Hari 15 Mei 2026. Di pertengahan sudah kita bulan 5. Dan bulan 5 saja memang kita semua ingat hari Kamatan kan? Okey. Afrina bercuti. Kali ini Afrina dapat off day betul-betul pada 30 dan 31 bulan. Dan tahun ini memang akan menjadi misi utama Afrina untuk pergi ke KDCA.

Semangat kan? Sebab apa? Cik Slavina tidak pernah pergi tau pergi ke DCA tu. Walaupun untuk bertugas belum pernah lagi, belum sempat. Sebab Hafina selalu bertugas di konti waktu sambutan kematan. Jadi kali ini Hafina mesti mau pergi. Itu adalah misi untuk tahun ini. Okay. Baiklah, kalau yang mau pergi sana nanti pada 30 dan 31 tu, kalau terdapat Hafina, hai-hai saja. Okay. Baiklah kepada anda semua, terus lagi setia bersama Sabah FM. Dan untuk hujung minggu ini Hafina tidak bertugas. Hafina akan kembali lagi untuk Varia pada hari Selasa nanti, istimewa bersama dengan DJ Ozil. Apapun, selamat malam, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus ba.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

La Zona La FM sunt Yasiri Hadia. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizan Azam, akan terus kemanakan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan memberikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di Nasrul FM. Ini lagu daripada Norsi Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Azana 12.6 di National FM sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan National FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5. Manakala di kawasan Bali Pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9. Manakala di Bali dan Kedah, 89.7. Di Pantai Timur, khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. Dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1. Dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda.

berjalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan berstriman langsung di RTM Klik.

0: dengan kalian Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk, kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung, kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda. Hanya

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bahkan muda dari seluruh Malaysia.

too busy. Hanya yang terbaik akan marah untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ya amaran ribu petir pada pagi ini, di mana ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Manakala ribu petir, hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi, dan juga ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nambawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

susahkan aku.

0: terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat mengukuhkan perpaduan yang juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agun Agang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan pada ini juga, boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Oh, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga, anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada carangan dan juga pandangan. Boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattar, Pendusta, Nasional FM. Sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: bukan guru biasa. Ahad, 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dalam perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

tahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipoh Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu penting ya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi.

menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu, dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat mengukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kebajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh, dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam dalam geng buruh hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan Nasional FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kata kejayaan menanti anda, dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai selesai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM, sentiasa di

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026. Jihad

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati, yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena

garis badai. Ha, mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Ha, garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bahkan muda dari seluruh Malaysia.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi corong radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas serik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati.

terus segar terus setia bersama dengan Nasional FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati, dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang selesai lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
3: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
2: Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. ولا تحلقوا رؤوسكم

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau ia berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, kira baliklah. Ya. Tapi kalau lah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu. Yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan. Kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan. Bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

0: panjang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Sebab kami
1: Fosai Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus Sabah. Sabah Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Awau 95.7 FM.
3: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sandaran lahaga tu. Siaran kami juga boleh diikuti menerusi penstreaman langsung di portal rtmclick.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Was Pagi Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.

0: Bah, hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Salakan FM.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Bah, hujung minggu. Salakan FM bersamamu.
2: He's a one, he's a two, he's a one, two.

0: lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
1: Happy holiday weekend, everybody. Party,
0: party. Bah, hujung minggu. 6 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bah, hujung minggu.
3: Yeah, okay.
4: We about to ride out.
3: That's right. You know what that means.
0: Salagan FM bersama.
4: Let's go.
3: Yeah, okay, give it to her.
4: Yes.
5: Hujung minggu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Dan selamat berhujung minggu untuk anda. Alhamdulillah, salam berteman untuk anda. Pasti yang menerusi frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Kami kembali bersiaran untuk pagi Sabtu hari ini 16 Mei 2026, sambutan Hari Guru. Ya, untuk kali ini, memuliakan guru itu adalah salah satu perkara yang sangat-sangat baik, ya, dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan buka ruang nanti untuk anda tunjukkan ucapan selamat Hari Guru nanti, okey. Apapun, bersama-sama dengan saya di Konti untuk pagi ini, Didi di sini akan terus temani anda hingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Jom kita layan dulu lagu. Selepas kita ada Donde, ini dia Nabila Razali, Cemburu, untuk anda. Layan terus Salakan FM, Bahujung Minggu.

Si terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Selangor FM. Anjum Bernardi, Don Day. Sebentar lagi kita nak kongsi untuk anda seperti biasa info cuaca untuk pagi ini. Akan bercinta ini The Jananik. Selangor FM, bahujung minggu.

0: Cinta.
1: Info cuaca hari ini. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, info cuaca hari ini dizekan terus kongsi bersama-sama dengan anda. Dan kita mulakan seperti biasa untuk daerah Sandakan. Hujan di beberapa tempat diramalkan untuk pagi dan petang ini. Alhamdulillah, kalau hujan tersyukur, alhamdulillah ya. Beberapa hari ini malam pun terasanya bahangnya sangat-sangat panas kan. Dan untuk malam pula tiada hujan dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Dari Sandakan kita beralih ke daerah Beluran dan juga daerah Teluk Pit berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk hari ini. Tiada hujan diramalkan untuk sebelah pagi, hujan di beberapa tempat sebelah petang, manakala untuk sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Manakala untuk daerah Kinah Batangan, warga Kinah Batangan yang mendengarkan kami untuk pagi ini ya, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi, petang, malam dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Akhir sekali di Tongod pula, ribut petir diramalkan di beberapa tempat untuk sebab pagi dan malam, manakala sebab petang hujan di beberapa tempat dengan suhu 24 hingga 33 darjah Celsius. Info cuaca itu tadi dibawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersama.
2: Ya, sebentar lagi kita akan cuba bawakan hiburan lagu-lagu hujung minggu untuk anda bersama dengan lagu ini. Bersama dengan Daniel Zaini, Siti Bilang Cuti. Kita juga ada Khalifah Hang Pi Mana dan lagu ini. Isi Mega Jeng. Semuanya untuk anda. Lain terus Sanakan FM bahujung minggu.

Juga Bengang bersama Hakim Ahmad. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarakan FM, Guru Bitara Nadi Negara, yang nak kongsikan ucapan istimewa Hari Guru untuk hari ini ya. Mungkin ada yang teringat guru-guru anda sewaktu zaman persekolahan, sekolah rendah, sekolah menengah, di IPTA semua kan. Hantarkan bersama-sama dengan Didi untuk pagi ini. Dia akan bacakan nanti menerusi WhatsApp Sarakan FM. 6.30 pagi kita akan terus bukan untuk anda berita dari Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam Berita Sabah FM. Program induksi keselamatan untuk industri pelancongan Siti bakal diperluas ke setiap pusat pelancongan di Sabah. Langkah itu bagi melonjakkan lagi sektor berkenaan sekaligus memberi keyakinan tinggi kepada pelancong antarabangsa terhadap aspek keselamatan di negeri ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, program dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan sentiasa terjamin. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Keboleh Pasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi di Sandakan.

Sekian kita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Anda sedang mendengar

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Bah, hujung minggu. Sanakan FM bersamamu.

0: yang diberikan nafas baharu. Inilah muzik orang kita. Sesi temu bual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah muzik orang kita.
1: Ya, itu dia muzik orang kita. Esok akan bersama-sama dengan anda bersama dengan kumpulan Renoir. Di mana kumpulan ini yang banyak meraih anugerah ya di beberapa buah pertandingan di sekitar negeri Sabah ini. Semuanya anak jati Sandakan. Kalau dulu segmen kita bawakan untuk anda itu rancangan rentang. Kali ini kita beri nafas baru, lagi gempak. Mereka akan bersama-sama kita live di Konti Sandakan FM esok ya, menerusi segmen atau perancangan muzik orang kita terbitan Geng Aga ya. Nantikan bersiaran setiap hari Ahad ya. Jangan jom kita lain lagi lagu seterusnya menyusul selepas ini Lama Nurani. Apapun jangan lupa terus dengarkan kami menerusi penerima langsung di RTM Klik. Boleh dengar di mana jua pada bila-bila masa. Yang penting betul-betul percuma. Sandakan FM bersama lo.

0: Sanakele FM. Sanakele FM.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Sulaiman Malik. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua sihat-sihat walafiat selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Tajuk kita pada kali ini, senangnya dalam hati. Sahabat pendengar sekalian, ketenangan adalah suatu anugerah Allah subhanahu wa ta'ala buat hamba-hambanya. Kita rasa segar betul jiwa kita bila ada ketenangan di dalam hati. Kerja pun cepat siap, tanggung jawab terlaksana dengan baik, semua urusan jadi teratur dengan sebab ketenangan itu. Itulah sebabnya para ulama menganjurkan kepada kita supaya mencontohi seluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu orang yang tenang hatinya. Ada dalam kalangan para ulama yang menulis kitab, buku. Ada juga ulama yang menulis kitab, ada juga yang menulis buku, dan kadang ada juga yang menyampaikan melalui mimbar-mimbar ceramah. Itu semua semata-mata supaya kita 100% ikut kepada lifestyle baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, kita tahu kita pun tak perfect sebab manusia biasa kan? Tapi kita kena ingat sidang pendengar sekalian, kerana diri kita tak perfect lah, kita perlu contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi itu orang yang perfect. Sidang pendengar, ada satu kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi asas utama dalam mendapatkan ketenangan hati, yaitulah jiwa rabbani. Apa jiwa rabbani ini? Yaitu orang-orang yang melibatkan Allah dalam segala urusan kehidupannya. Itulah kita selalu dengar banyak kisah para sahabat Nabi, ada yang kaya tapi tidak sombong, ada juga yang miskin tapi tidak gelisah. Rahasianya inilah jiwa rabbani ini. Ibu ayah, abang kakak, semualah. Coba apa kita tengok balik lifestyle kita. Ada yang cari ketenangan,

0: ketenangan suasana. Suasana itu tenang, kita pun ikut tenang juga. Tapi kalau suasana itu serabut, kusut, oina sakit kepala kita. Tapi kalau ketenangan hati ini, apapun suasana, hati kita tetap tenang. Belajarlah dari kura-kura. Apapun suasana yang datang, ributkah atau hujankah, begitu juga dia. Tenang sejak dia berjalan. Maka inilah sifat jiwa Rabbani yang perlu kita bawa dalam diri dan keluarga kita. Bawalah healing ke masjid, majlis ilmu, usrah, dan seumpamanya. Tak salah mau makan angin, tapi kita kena ingat sidang pendengar sekalian. Kita makan angin itu, jangan sampai kita yang masuk angin pula. Akhir sekali, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hati manusia menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing.

itu dia Mega Ching. Jangan lupa hantarkan salam anda bersama dengan Didi untuk pagi ni. Selamat Hari Guru, Guru Bintara Nadi Negara. Kalau kemarin menerusi khutbah Jumaat juga ditekankan berkenaan dengan sambutan Hari Guru ini ya, dan juga Hari Belia yang disambut kemarin, Hari Keluarga. Sebenarnya bulan Mei ini memang sangat-sangat meriah. Antara banyak-banyak bulan, bulan Mei inilah banyak perayaan yang diraikan ya, selain daripada perayaan Pesta Keamatan, Hari Pekerja ya, Hari Buruh kan, Hari Guru, Hari Jururawat, Hari Bomba, macam-macam hari lagi lah ya, Hari Ibu. Kalau ibu tu hari-hari, Hari Ibu. Okay, dan kita terus semoga untuk anda selepas ini. Utama 7 pagi dari Pesat-Pesat Tim Angkasa Puri. Hang pergi mana? Apa aktiviti anda hari ini? Kongsi bersama Didi di WhatsApp Sarikan FM. Lain terus Bahujung Minggu.

akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Setarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digunapakai secara menyeluruh untuk pelajar menyambung pengajian di IPTA termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima, saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar selian Kementerian Pendidikan termasuk pondok, mahad tahfiz, sekolah agama serta premis kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah matafis itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Sri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sasiah pelajar. Ini pula mengenai usaha memperkasa peranan belia. Sebanyak 5 juta ringgit diperuntuk kepada Majlis Belia Malaysia MBM. Perdana Menteri berkata tambahan peruntukan 1 juta ringgit berbanding tahun lalu itu diberikan sebagai pengiktirafan terhadap peranan MBM sebagai penggerak utama agenda belia. Selain mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam menyokong pelbagai program pembangunan golongan muda. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fatlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah dapat dilaksanakan secara efisien.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fatlina Sidik. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantai bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Persepak Liga Super, Premier FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pinang FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: jabatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Hujung minggu. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan.

yang diberikan nafas baharu. Inilah Muzik Orang Kita. Sesi temubual dan nyanyian secara langsung para pemuzik dari sekitar daerah Sandakan. Minggu ini menampilkan Renoa. 17 Mei 2026 hari Ahad pukul 11 pagi dibawakan secara langsung dari Konti Sandakan FM. Inilah Muzik Orang Kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Santakan FM. Kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tenaga kos sara hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhil Yusof dalam satu hantaran di Facebook berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Sambutan Pesta Keamatan yang diraikan wadah dalam menyemai keharmonian masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Seiring dengan tema Sambutan Pesta Keamatan tahun ini, Keamatan Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI, Dato' James Ratih berkata, pesta seumpama sekaligus platform untuk membangun ekonomi setempat khusus golongan B40 kawasan luar bandar. Berita cuaca, selakan diramalkan hujan di beberapa tempat untuk sebab pagi dan petang, manakala malam nanti tiada hujan. Sekian Berita Ringkas Santakan FM. Berita Sunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tengah berhujung minggu kat tu? Jom layan Bahujung Minggu.
2: Lebih relax, lebih padu.
1: Salah Gerak FM.

0: menarik di Medsos hari ini.
1: Baiklah, yang menarik di Medsos, jadi nak kongsi untuk anda kalau baru-baru ni ada penemuan diesel di Batu Lapan Sandakan yang berjaya ditemui oleh pihak berkuasa ya. Dan ini pula petrol disorok dalam tong terapung di muara sungai. Sebanyak 18 tong berisi petrol dipercayai cuba diseleweng ditemuikan terapung di muara sungai Kampung Pagason di Kudat ya kemarin. Di Bandaran Pasan membabitkan 3,600 liter petrol bernilai RM7,164 itu diserahkan dan pasukan gerakan RPGA kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KBDN Cawangan Kudat untuk tindakan lanjut mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. KBDN akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi memastikan bekalan barang bekalan kekal terjamin dan juga sampai kepada golongan sasaran. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti penyelewengan barang kawalan diminta menyalurkan maklumat terus kepada pihak KBDN melalui saluran rasmi yang setelah disediakannya. Tak habis di situ, ini pula bersempena dengan hari ini, sambutan Hari Guru. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merakamkan penghargaan kepada seluruh warga pendidik bersempena sambutan Hari Guru 2026. Berkata sebalik kejayaan seorang guru, sama ada doktor, jurutera, usahawan, pemimpin atau individu berjaya, pasti ada guru yang sabar mendidik dan membentuk peribadi mereka. Seorang guru mungkin tidak selalu disebut namanya, tetapi jasanya sentiasa terpahat dalam kehidupan anak-anak didiknya. Ya.

Itu dia wanita hari cacat cekuk istimewa ucapan hari guru pagi ini datangnya daripada Cikgu Dayang Suhana Awang Awang Sapar dari Batu Tujuh. Buat semua guru di mana juga berada yang sudah pencen ke, yang sedang berkhidmat dan baru masuk jadi guru, semoga semua guru menjadi contoh yang baik pada diri, keluarga dan pada keliling masyarakat dunia akhirat. Amin. Guru ni pahala dia sebenarnya mengalir sampai bila-bila ya. Selagi mana murid-murid itu dia membesar dan mempraktikan jasa guru-guru ini, maka pahala itu sentiasa mengalirkan. Bestnya jadi seorang guru, jadi cikgu kan. Apapun, selamat hari guru untuk Kak Dayang Suhana Awang Sapar. Dan pastinya saya akan bacakan lagi respon selepas ini. Kawan-kawan yang lain terus hantar bersama-sama Didi menerusi WhatsApp 019-589-5858. Jam ketiga sebentar lagi berita.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini, program Siti diperluas ke setiap pusat pelancongan. UMS sahut seruan KPT depani cabaran krisis tenaga global. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM.